0: sekun aku bayar tanam dan aku bayar tanam dan aku bayar boleh aku bayar mana dan aku bayar sekun aku bayar tanam dan aku bayar boleh aku bayar mana dan aku bayar sekun
1: 24 horas contigo. Yari Guíes Estéreo.